0: 87,8 FM, The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yes,
1: bareng-bareng ya, sekarang udah makin sama kami rockstar. Dan that was Swim ya, by BTS, mengajak kita untuk swim dan dive, menyelami lebih dalam tentang permukaan rockstar. Terutama kalau kita ingin menyelami lebih dalam tentang Bali, nggak adol rockstar kalau nggak kesini. Terutama ada makanan enak, tempat yang bagus, apalagi apalah yang gak usah aku tanyakan lagi rockstar. Pastinya di the one and only di Apurva Kempinski Bali, karena mereka presents Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Rozier. Ini di 31 Juli sampai 5 Agustus 2026, rockstar.
0: Berarti which is mulai dari minggu depan ya.
1: Yes, betul banget. Dan pastinya di the one and only di Apurva Kempinski Bali. Jadi kali ini di Apurva Kempinski Bali menghadirkan kolaborasi kuliner bersama Chef Andre Rozier, chef perempuan pertama yang mendapatkan title Mayor Ouvry de French Cuisine, yang akan berkolaborasi nih bersama Moff Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Love Ranger, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Knoll, dalam rangkaian spesialnya. Dimulai dari Jumat nih, 31 Juli, di Latelier by Cheryl Congo. Ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Loringer. Terus dilanjutkan di Minggu 2 Agustus di Pala Restaurant. Lo bisa nikmatin brunch experience mulai dari jam 12 siang. Terus terakhir nih, lo rockstar bisa ke Coral Restaurant di 5 Agustus. Ada set dinner yang berkolaborasi bersama dengan Chef Jonas Noel. Buruan untuk info lengkap dan reservasinya, pastinya lo bisa hubungi Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali di WhatsApp 0811-3880-7788, atau cek juga sosial medianya di @kempinski_bali. Dan sekali lagi gue remind ya, WhatsAppnya di 0811-3880-7788, atau buruan sekarang cek sosial medianya, jangan lupa follow ya, di @kempinski_bali.
2: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Padat sekali, padat merayap ini rockstar. Kayak merasa cus. Hari ini akan kita ramaikan hari-hari
0: kamu.
1: Iya,
0: pokoknya kita tidak akan kasih jeda buat kamu ya rockstar. Kalau bisa dar. Pokoknya semuanya serba spontan.
1: Dan kali ini rockstar, kita bakal ngebus kamu lewat topik kita, setuju

0: atau enggak. Yang katanya kelihatan green flag di awal, justru yang paling perlu diwaspadai.
1: Soalnya nih ya, Rockstar lagi dan lagi ya, sekarang tuh kalau ngikutin sosmed ada aja istilah-istilah baru ya kan. Kalau biasa kita taunya istilah karakter laki-laki itu cuma ada green flag dan juga red flag.
0: Oh gitu.
1: Ternyata sekarang udah ada istilah cowok semangka.
0: Oh gitu. Yang menggabungkan green dan red flag.
1: Iya, jadi di luarnya kelihatan hijau alias green flag. Baik, perhatian, meyakinkan lah pokoknya. Tapi dalamnya ternyata merah alias red flag.
0: Oh gitu. Cuman kalau you sendiri pernah enggak sih nemuin cowok yang mungkin kamu rasa memiliki rasa gimana ya?
1: Kayak gini,
0: kayak semangka.
1: Semangka. Ada tapi
0: rasanya kayak semangka.
1: Rasanya kayak semangka manis dong, oh, Pak.
0: Enggak, maksudnya luar dalamnya maksudnya luarannya ternyata green, dalamnya ternyata red flag.
1: Iya. Ada sih, tapi itu tuh biasanya terjadi by process ya. Enggak langsung misalnya kayak hari ini kenalan, ih dia green flag, ternyata dia red flag. Enggak.
0: Enggak bisa setiap
1: jadi,
0: hari.
1: Enggak bisa. Menurutku tuh cowok semangka itu bisa dilihat dalam masa-masa probation lah, 3
0: oh, gitu.
1: Bulan.
0: Probation start 3 bulan. Siap. Kalau dari look Agung ini kira-kira green flag atau red flag
1: dia
0: atau
1: lebih ke purple
0: kenapa?
1: Ya, perpaduan.
0: Oh gitu. Jadi merah campur hijau jadi oh benar, Ustaz.
1: Kayaknya enggak. Aduh, maaf saya buta warna ya. Kalau Weda sendiri gimana? Setuju enggak kalau ada istilah cowok semangka? Kamu kan sebagai POV laki-laki gimana?
0: Jujur, kalau fenomena cowok semangka ini belum pernah aku temukan dan belum pernah aku dengar, Star. Jadi pertama kali aku memang dengar lo topik ini.
1: Iya.
0: Cuman emang yang sering aku tahu adalah ada katanya cowok green flag dan red flag. Kalau green flag tuh semua tingkah lakunya sangat baik, mulai dari perkataannya sangat masya Allah tabarakallah, terus juga tingkah laku, semua hal-hal yang tercermin dalam dirinya termasuk cara berpakaian deh, itu benar-benar good boy. Sedangkan kalau red flag ini lebih ke semua hal-hal yang dilakukan benar-benar kayak pantang menjauh loh dari sisi gue gitu ya, dari POV cewek.
1: Jadi penasaran ya Rockstar, kira-kira Weda ini adalah red flag atau green flag?
0: Kalau gue main tengah-tengah deh, tanpa warna.
1: Tanpa warna ya. Dan kita barengan ya. Dan kita juga mau ngajakin kamu untuk ikutan topik ini. Setuju atau enggak orang kelihatan green flag itu tuh justru harus paling diwaspadai gitu. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan mestinya bisa juga langsung muncul ke Instagram kita di @therockinlife.bali.
2: GMHR only on The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Beach after dark just hits different. Thunder Moon Beach Party is taking over Sunday's Beach Club. On Sunday, July 26, starts from 6 with Big Beats, Ocean Views, and Nonstop Fights, DJ Sabin, DJ V3, and DJ Citra are on deck. Wildfire dancers, dynamic dancers performances, and face painting keep the party going from sunset till late. Entry is just 300,000 rupiah with one drink included. Please, late night bites kick off at 9 p.m. Round up your party people and lock your tickets now at sundaysbeachclub.com. Once again, sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
3: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
4: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hey, it's 100 FM, this is The Rock Life Paling where everyone can be a rockstar.
1: Papa gak pulang ya, jangan gak pulang, nanti mama kecarian lo.
0: Oh gitu loh, bingung gak nanti mamanya kalau papanya gak pulang-pulang. Makanya kalau kesibukan kerja rockstar, jangan lupa untuk pulang membawa uang.
1: Iya, biar apa? Biar bisa makan all you can eat.
0: Ini pastinya ya.
1: Soalnya ya rockstar, buat kamu yang suka banget ya untuk nyobain hal-hal yang all you can eat gitu. Apalagi yang grill-grill, yang bakar-bakar, pas banget kamu harus cobain Sugar Sand Seminyak Bali present for Fantastic Neighborhood Flames Part 2 Jumat 31 Juli 2026, which is itu minggu depan, mulai dari jam 5 sore sampai 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Dapatkan kesempatan eksklusif Rockstar menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman pastinya di Bali, mulai dari Chef Harry Rizkiawan, itu adalah eksekutif chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach.
0: Terus
1: ada Chef Bayu Retno Timur, itu President of Bali Culinary Professional.
0: Wow.
1: Terus ada juga Chef Chris Smith, itu ada Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan pastinya ada Chef Arif Wicaksono, yaitu Executive Chef of Woods Bali Restaurant tuh.
0: Wow, ada 4 totalnya.
1: Bukan kaleng-kaleng lagi.
0: Bukan kaleng-kaleng ya.
1: Betul. Dan semua kenikmatan ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000 net per orang ya. Jadi benar-benar net. Jadi cus buruan cek info lengkapnya di sosial media Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi @sugarsand.bali. Dan pastinya rockstar, salah satu kamu bisa melihat apakah cowok kamu itu green flag atau enggak adalah ketika dia mau memberikan hal-hal favorit kamu. Misalnya kamu suka all you can eat, let's go.
0: Gitu. Itu berarti termasuk cara menunjukkan kalau dia green flag gitu berarti ya.
1: Betul.
0: Yes. Dan rockstar, untuk lo yang baru aja stick around di 87.8, kali ini kita lagi ngobrolin tentang setuju atau enggak.
1: Yeah.
0: Orang kelihatan green flag di awal itu justru yang paling perlu diwaspadai. Nah ini ada gini rockstar, penelitian
1: itu?
0: Jadi ada yang disampaikan oleh, menurut femina.co.id, cowok semangka atau watermelon man adalah cowok yang kelihatannya green flag dari luar perhatian, komunikatif, terus sopan, dan bikin ngerasa kita jadi prioritas. Ternyata di dalamnya red flag nih setelah dikenal lebih lanjut gitu. Dan di fase pendekatan ini mereka tahu cara memberikan kesan pertama yang sangat baik gitu.
1: Yes, dan pastinya nih kalau dari sisi psikologi nih rockstar, ini tuh sangat berkaitan dengan fenomena yang disebut love bombing. Tuh, siapa nih suka love bombing? Pukul ya tengkukmu ya. Dan memberikan perhatian, pujian, dan kasih sayang secara berlebihan di awal hubungan bukan karena tulus ya, tapi karena dia bukan tulus,
0: tulus
1: siapa dong?
0: Tapi teh hijau, bukan ya?
1: Tapi sebagai strategi manipulasi. Jadi menurut Halodoc nih, tanda paling khas dari cowok semangka adalah inkonsistensi. Di awal semua terasa sempurna, tapi lama-lama perilakunya berubah dan pola aslinya mulai kelihatan. Takut adik bang.
0: Gua dengerin fakta ini, ngerasa kayak, oh ada yang kayak gitu ternyata.
1: Berarti emang kamu green

0: itu ya, sisi yang benar-benar ingin ditampilkan di luar, tapi ternyata dia tuh aslinya oh gitu.
1: Iya.
0: Mengerikan.
1: Iya, mending daripada jadi cowok semangka, mending jadi cowok mangga deh.
0: Cowok mangga kenapa?
1: Iya, green flag di luar, dalamnya yellow flag.
0: Oh, yellow flag. Kan lebih, masih lebih masih tengah-tengah ya. Atau gue pengennya jadi apa yang dalamnya masih hijau ya? Apa ya? Sawi kali. Nah, ya.
1: Kalau enggak cowok sawi, pisang, pisang mentah.
0: Mentah lagi rasa sepet. Dan ini udah ada Mami Jenny yang requestan sama kita.
1: Yes.
0: Morning, Mami request dong Cash Cash with Hero.
1: Yeah.
0: Martin Garrix.
1: Oke. Okay, ada kan? Udah ada dong.
0: Udah ada Mami, langsung setelah ini kita puterin ya. Dan pasnya Rockstar, kamu masih bisa joinan sama kita tentang setuju atau enggaknya orang yang kelihatan green flag di awal itu justru yang paling perlu diwaspadain.
1: Langsung aja sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Dan masih langsung juga ke Instagram kita di @therockinglife.bali.

0: 87.9 FM, this is the Rocking Wave Valley, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, masih barengan Yu Medeline dan juga Harry Weda. Kamu baru aja dengerin Harry juga, tapi bukan Weda.
1: Oh, beda,
0: tapi
1: Harry yang, Styles. Ya ini Harry artis, kalau yang sekarang lagi ngomong Harry-Harryan rockstar. Hari-hari yang buruk. Harry Weda, hari-hari yang menyenangkan.
0: Iya dong, harus menyenangkan. Di mana ada Harry Weda, di situ ada Harry yang menyenangkan.
1: Oh gitu lah rockstar ya. Dan pastinya kita harus membuat Harry-Harry kita semakin menyenangkan. Dengan memberikan kenyamanan, ketenangan, dan juga bisa vibing dengan tenang rockstar. Pastinya di the one and only Rooster Fist Beach Club. Karena mereka lagi presents Into the Scarlet Festival. Ini di minggu 2 Agustus 2026. Which is masih ada minggu-minggu lagi rockstar. Dan mulai jam 3 sore sampai 11 malam.
0: Ada apa
1: pastinya
0: tuh?
1: Di Rooster Fist Beach Club Pantai Pandawa. Kalau ngomongin 2 Agustus lagi berapa minggu deh, gue cek ya rockstar ya. Oh, kurang lebih masih ada 2 minggu lagi rockstar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Bentar lagi, 8, 9.
1: 9 hari lagi rockstar. Jadi pastikan lo untuk mengamankan tiketnya karena free entry.
0: Tuh, wajib banget itu di highlight ya.
1: Betul-betul free entry-nya wajib di highlight karena kesempatan mana yang kau dustakan rockstar. Jadi Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival ini bukan sekedar party di pantai, tapi menggabungkan antara musik, cocktails, dan juga entertainment. Yang mana lo wajib banget untuk datang ke sini rockstar. Jadi Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks juga ada. Nggak cuma itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya.
0: Wow, lengkap
1: dan
0: banget
1: pastinya untuk experience lengkap itu rockstar, gue ulang lagi, ini acaranya free entry. Jadi info lengkap buruan cek di roosterfishbeachclub.com dan juga follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi buruan untuk info lengkapnya cek di roosterfishbeachclub.com dan juga pastinya follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub.
0: Yes, dan pastinya rockstar kita masih ngajakin kamu untuk ikutan topik. Setuju atau enggak orang yang kelihatan green flag di awal justru yang paling perlu diwaspadai.
1: Dan ternyata nih Yuyu udah ada dokter Hadi yang jenis sama kita.
0: Apa tuh katanya?
1: Katanya ini long text banget ya. Terima kasih dokter Hadi telah mengisi hari-hari kami. Jadi katanya setuju, tapi bukan berarti semua green flag itu palsu ya. Menurutku yang perlu diwaspadai adalah kalau di awal semuanya terasa terlalu sempurna. Terlalu cepat memberi janji, terlalu selalu setuju, atau berusaha tampil tanpa kekurangan.
0: Iya.
1: Katanya hubungan yang sehat biasanya bertumbuh pelan-pelan dan karakter seseorang baru benar-benar terlihat ketika menghadapi masalah, perbedaan, terdapat pendapat atau situasi yang gak nyaman. Jadi jangan hanya lihat kesan awal, tapi lihat juga konsistensinya seiring waktu.
0: Betul, setuju sih, karena konsisten itu tuh kayak mewakilkan semuanya ya. Terus dokter Ardi juga bilang, selamat pagi Weda, Yuyu, dan seluruh rockstar. Semoga paginya menyenangkan dan hari ini dipenuhi semangat serta kabar baik. Buat yang lagi bekerja, sekolah, atau memulai aktivitas, semoga selalu diberi kesehatan dan semuanya berjalan lancar. Mau request juga itu Kelly Clarkson yang Breakaway. Siap.
1: Oke, siap. Coba kita siapkan kita dulu ya dokter Ardi. Dan masih rockstar, kamu masih bisa joinan sama kita tentang setuju atau enggak orang yang kelihatan green flag di awal itu justru yang paling perlu diwaspadai. Ternyata rockstar, yang menarik dan jarang dibahas, ada penjelasan psikologis kenapa cowok semangka, aka apa watermelon man ini rockstar, susah dideteksi di awal. Karena sebenarnya otak kita secara biologis memang dirancang untuk merespons perhatian dan kehangatan secara positif.
0: Jadi,
1: ketika seseorang memberikan perhatian berlebihan, otak kita melepas oksitosin dan dopamin juga yang bisa bikin kita ngerasa nyaman dan terikat sama orang itu.
0: Yes, dan pastinya juga penelitian berbasis attachment theory dari John Bowlby itu tuh bilang nemuin orang yang punya anxious attachment itu cenderung sangat ingin diperhatikan lebih dan rentan terjebak sama pola love bombing. Jadi rockstar, makanya kenapa sebelum memulai hubungan lebih baik kita mengetahui diri kita sendiri, ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Jadi kita nggak mencari validasi di orang lain.
1: Cuma gitu. Menariknya kalau gue denger love bombing deh, dari you sendiri pernah nggak di love bombing sama cowok?
0: Pernah lah pastinya.
1: Cuma
0: sih lebih sering aku yang love bombing.
1: Oh kamu? Oh itu baru mau tanya. Bisa nggak sih sebenarnya cewek yang nge-love bombing balik?
0: Bisa banget. Makanya apalagi kalau cewek tuh kadang kita juga ada rasa penasaran di awal doang gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Terus pas menjalani ternyata kayak ternyata nggak begitu cocok ya gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi mengurangi pelan-pelan gitu.
1: Oh begitu ya. Ternyata itu fakta yang baru dan menarik juga, Rockstar.
0: Yes.
1: Dan pasti kamu masih bisa sharing-sharing sama kita, Rockstar, tentang
0: setuju atau enggak orang yang kelihatan green flag di awal itu justru yang paling perlu diwaspadai. Sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan pastinya bisa juga ke Instagram kita. Jangan lupa follow di @therockinglife.bali.

0: It's one part of them. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes, kamu baru aja dengerin satu single dari Demi Lovato, Give Your Heart a Break. Ini nih kalau cewek udah sakit hati, pasti dia pingin ngebalas apa yang gue rasa, lu harus
0: ngerasain.
1: Tapi kalau kita tuh gak pingin kayak gitu ya, rockstar.
0: Tapi
1: kita tuh pingin bagi apa yang kita rasa happy, kita juga pingin kamu ngerasain itu.
0: Yes, betul. Karena yang paling penting adalah marilah kita happy bareng-bareng, rockstar. Jangan sampai kebahagiaan atau rasa seneng ada informasi paling bagus kamu simpan sendiri. Marilah kita sharing-sharing, dan yang satu ini pastinya menarik banget. Karena
1: bayangin, kamu punya 300.000 itu bisa dipakai buat apa? Buat happy-happy lah, rockstar.
0: Pasti.
1: Soalnya nih, di 300.000 rupiah kamu udah bisa dapat satu minuman, dan kamu udah bisa dapetin banyak banget hiburan, mulai dari DJ Sebin, DJ Fitri, dan juga DJ Citra. Dan pastinya juga akan ada yang namanya entertainment, fire dancer, dan juga dynamic dancer. Ditambah lagi, kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu makin seru. Dimana lagi kalau bukan di Sunday Beach Club present Thunder Moon Beach Party Minggu 26 Juli mulai dari jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Yes, bayangin yes, ya yes, kamu yes. bisa dapat yang happy-happy tadi cuma 300.000 rupiah dan sudah termasuk satu minuman, rockstar. Dan kamu juga bisa dapatkan sekarang nih langsung, daripada kamu bingung-bingung, cek langsung di website yang mereka di sundaysbeachclub.com. Dan gak ketinggalan, mulai jam 9 malam kamu juga bisa mencoba langsung Late Night Bites menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama-lama, rockstar. Langsung klik sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.9 FM The Rockin' Life Bali. Dan yes, pastinya rockstar, kita juga masih ngobrolin soal topik, setuju atau enggak orang yang kelihatan green flag di awal itu justru yang paling perlu diwaspadai.
0: Setuju.
1: Setuju ya, setuju.
0: Akhirnya setelah
1: ya.
0: Kita udah dapat insight rockstar dari berbagai penelitian, bahkan tadi udah ada sharing juga dari Dr. Ardi ya.
1: Yes.
0: Benar banget, ternyata memang kalau green flag itu sebenarnya enggak selamanya buruk, rockstar. Tapi

0: adalah ketika kamu malah menjadi dua orang yang berbeda. Aslinya kamu itu membawa sifat yang buruk, tapi kamu ingin menampilkan yang baik-baiknya aja. Tapi itu sangatlah buruk, Rockstar. Hindarilah sifat buruk dalam diri, keluarkanlah semua sifat baik.
1: Iya, sebenarnya lebih ke jadi apa adanya deh, apa daripada adanya, kamu ya? Maksa-maksa. Terakhir kamu merasa juga kadang tuh menurutku ya, kenapa orang bisa berubah jadi red flag itu karena dia berusaha melakukan yang terbaik, ternyata responnya tuh tidak sesuai dengan ekspektasinya.
0: Okay, terus.
1: Jadi akhirnya dia berubah.
0: Berubah.
1: Dia berubah menjadi aing macan katanya.
0: Oh gitu. Jadi lebih pokoknya harus dihindari lah Roksare, jangan sampai kamu malah hal-hal yang dilakukan bersifat red flag dan membuat orang lain tidak nyaman. Pastikan kenyamanan orang lain yang utama. Jangan menjadi apa adanya. Ada apanya?
1: Bingung deh gue. Udah deh, kataku daripada ada apa, ada apa, ada udang di balik bakwan aja.
0: Oh gitu.
1: Udah paling enak soalnya.
0: Yes, Rockstar. Dan kita udahan dulu untuk ngobrolin tentang topik ini. Dan pastinya kamu masih bisa joinan lagi sama kita di hari Senin depan.
1: Hari Seninnya agak ngerem dikit ya.
0: Yes.
1: Yaudah, kita mau puterin satu single dari Neo with Closer.
0: Yes.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
3: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
2: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
2: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
4: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Yes, Rockstar, kamu baru aja dengerin satu single dari Philip Phillips, Home. Emang ya, kalau bicara soal home, rumah, itu tuh pasti identik sama makanan. Ketika kamu bisa makan satu makanan, terus kamu ngerasa kayak, aduh, ini dimasaknya bener-bener pakai hati gitu.
1: Iya, ya.
0: Bener banget. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal rumah, aku tuh paling suka momen ketika bisa ngumpul bareng keluarga.
1: Yes.
0: Makan bareng, entah itu cuman makan di rumah atau mungkin di luar sekali-sekali untuk celebrate hari-hari yang kemarin-kemarin udah dilewati.
1: Betul. Terutama Rockstar, kita di usia yang sekarang udah gak muda lagi ini,
0: iya,
1: ya. Kumpul bareng keluarga adalah momen yang jarang bisa kita lakukan.
0: Betul.
1: Jadi memang ketika emang ada waktu, ayolah kita kumpul-kumpul bareng. Terutama bisa mendapatkan vibes yang vibrant, vibes yang identik sama orange gitu,
0: yes,
1: yang menyegarkan. Apalagi kalau kita sekarang ini kan lagi summer ya.
0: Betul.
1: Jadi emang indah banget kalau kita bisa ngumpul-ngumpul bareng, cerita-cerita bareng, terutama di tempat terbaik, Rockstar.
0: Iya, yeah, soalnya nih Rockstar, ada Italian Sunday Brunch terbaik di Nusa Dua kembali lagi. Yes, ada Arancion Brunch Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk orange di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan pastinya, dan tentunya penuh kebersamaan. Jadi ini kita bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci.
1: Yes.
0: Mulai dari arancini di riso ala Bolognese, terus ada pumpkin semifredo, ada juga Italian style porchetta. Porchettanya udah pas belum?
1: Udah approve
0: ya. Dan juga ada catch of the day in salt crust.
1: Yes.
0: Dan juga artisan cheese selection. Dan masih banyak lagi.

0: merupakan special occasion.
1: Yes.
0: Kayak arisan, gathering, dan juga birthday.
1: Jadi pasti bisa ya semuanya.
0: Pokoknya semua ini bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk minuman non alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun.
1: Wah, luar biasa, mantap-mantap.
0: Mantap ya. Jadi langsung aja cek info lengkap dan reservasi sekarang di sosial media di @pegobali dan @westinbali. Sekali lagi @pegobali dan @westinbali.

0: 87,8 FM, The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Ini lagu dari siapa sih, enak banget?
0: Ini lagu dari
1: Bara Suara. Bara Suara ya.
0: Yang judulnya Sementara.
1: Sementara.
0: Gak apa-apa, sementara hidup gini-gini dulu ya. Curiga banget tahun depan jadi orang kaya.
1: Amin, rockstar ya. Cuman yang sementara-sementara itu contohnya adalah Sariawan.
0: Aduh, iya.
1: Gue sebagai orang yang sekarang siaran dengan kondisi Sariawan rockstar can't relate.
0: Aduh.
1: Dengan kondisi Sariawan tiga daerah
0: tiga
1: dong.
0: Daerah, kabupaten kali ya.
1: Sumatera dan Pulau Jawa, bukan rockstar ya.
0: Kali ya.
1: Beda, pokoknya tiga spot di mulut rockstar itu rasanya sangat menyengat, menyenangkan. Dan biasanya kalau kemarin-kemarin gue langsung kasih sama jeruk. Karena jeruk tuh bisa ngebunuh Sariawan secara langsung. Dan walaupun rasanya nyus-nyus, cuman kerasa lebih enak aja rockstar. Dan kalau ngomongin jeruk, ini identik banget sama apa namanya, istilahnya kesegaran-kesegaran kayak gitu rockstar ya. Dan yang seger-seger juga bisa juga kita dapetin di semua tempat, termasuk di Adriana Cucina and Bar di lantai 8 Semesta Lifestyle Village loh.
0: Betul banget, apalagi ya di sana itu selain minumannya yang segar, vibe-nya sih.
1: Vibe-nya yang asik banget.
0: View-nya sih.
1: View-nya
0: itu best.
1: Termasuk juga rockstar di sini ada banyak banget spot foto yang instagramable. Dan bayangin rockstar, lo bisa chill out dari titik tertinggi di Semesta sambil nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan pastinya. Jadi rockstar, Adriana Cucina and Bar terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Dan gak hanya menawarkan sensasi makan dan minuman yang enak rockstar, tapi juga experience selama berada di sana.
0: Aduh, best sih kataku.
1: Coba langsung datang dan nikmatin makanan yang dikreasi Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologis dan bartender berpengalaman juga rockstar. Seperti yang udah kita mention, ada view yang cantik, ada spot foto yang banyak. Cus, langsung ke Adriana Cucina and Bar. Dan pastinya Adriana Cucina and Bar mulai buka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis, dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu rockstar. Jadi sekali lagi ya, khusus di Senin sampai Kamis Adriana Cucina and Bar bukanya di 4 sore, sedangkan di Jumat sampai Minggu ini di 11 siang sampai end rockstar ya. Bahkan lo juga bisa arrange acara spesial lo di sini, dan langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga dengan follow

0: It's one paradigm disease, the rocking life Bali where everyone can be rockstar. Katanya ingin selalu dekat denganmu rockstar.
1: Apa dilem aja kali ya?
0: Dilem, iya. Kayak perangko ya, selalu nempel di mana aja.
1: Tapi kalau aku sih emang pinginnya tuh kalau misalnya lagi sayang-sayangnya sama seseorang gitu ya, itu tuh bukan hanya pingin nempel, tapi tuh pingin nyobain banyak hal-hal itu bareng. Mau itu olahraga bareng.
0: Yes.
1: Mau nyobain makan-makanan yang enak bareng.
0: Bisa juga.
1: Atau enggak nyobain
0: pakaian yang sama bareng-bareng?
1: Enggak dong.
0: Kapelan kan?
1: Ih, takut banget kapelan itu tuh zaman berapa ya itu?
0: Oh, itu terlalu gini, terlalu kuno ya.
1: Terlalu kuno, terus baju kopelnya itu lebih terbisa gitu.
0: Ada lebih terbisa.
1: Iya.
0: Lucu ya kalau dibawa ke sini kali.
1: Iya. Tapi ini Rockstar, kita lagi enggak mau ngomongin soal baju kopel. Karena kita mau ngomongin satu tempat yang seru banget.
0: Iya.
1: Karena ini Rockstar, ini tuh cuman ada, jarang-jarang loh ini ada. Jadi makanya ketika ini ada, kamu wajib banget cobain. Soalnya ada Rooster Fish Beach Club Present Into the Scarlet Festival. Jadi Minggu 2 Agustus 2026 itu minggu depan. Kalau misalnya kamu bingung mau kemana, kamu kesini, cus. Karena dia mulai dari jam 3 sore sampai 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Jadi nanti di sana itu tuh bukan hanya sekedar party di pantai kayak biasa.
0: Tapi Yuyu,
1: tapi ini beda, soalnya mereka menggabungkan antara musik, cocktails dan juga entertainment.
0: Oh, yang mana satu.
1: Itu 3-in-1. Beneran ini 3-in-1.
0: Ya. Yang mana apa tadi? Yang mana apa?
1: Iya, yang mana kamu wajib banget datang ke party satu.
0: Pastilah.
1: Ini.
0: Pastilah.
1: Jadi Into the Scarlet Festival itu bakal menghadirkan banyak banget. Mulai dari DJ Rick Lee, terus ada DJ Isata, juga ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails. Bayangin.
0: Wah,
1: 50.
0: Lebih dari 50 loh. Enggak kebayang sebanyak apa cocktails yang bisa lo cobain di Rooster Fish ya.
1: Betul, apalagi termasuk pilihan free food drinks ya.
0: Yes.
1: Nggak cuma itu Rockstar, kamu juga bisa menikmati foam party.
0: Ada
1: juga dance performance.
0: Okay.
1: Terus ada water drum percussion.
0: Yes.
1: Sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari.
0: Wah, ada kembang api juga di malamnya Rockstar. Dine experience yang bisa lo dapetin dengan harga berapa, Yuyu?
1: Enggak ada. Ini free entry.
0: Yakin?
1: Untuk
0: free entry. Dengan sebanyak experience itu Rockstar free entry loh.
1: Free entry.
0: Nikmat mana yang kau dustakan Rockstar?
1: Iya, jadi langsung aja cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfish

0: Aduh, kalau dengerin lagunya Sayang Selesai ini ya, rasanya tuh aku pengen bertanya.
1: Kenapa?
0: Lelaki mana yang menyakitimu sayang?
1: Sedih banget ya, pedih ya liriknya. Katanya berakhir bukan berarti apa gitu tadi.
0: Pokoknya selesai lah di tulisan terakhirnya selesai. Kayak kita selesai dokter untuk nemenin kamu di minggu ini.
1: Oh, pas banget ya juga ya untuk minggu ini. Tapi tenang aja dokter, pasti di minggu-minggu kedepannya kita akan selalu balik lagi di Gema Air. Pasnya dari jam 9 malam, bukan Rockstar, dari jam 7 pagi sampai 10 pagi pastinya.
0: Yes,
1: Rockstar,
0: kita bakal seru-seruan karena setiap ada GMHR di situ ada keributan.
1: Oh gitu.
0: Keributan yang happy.
1: Keributan yang baik-baik Rockstar, tidak keributan yang buruk-buruk.
0: Betul, karena kita bakal terus ngajakin kamu ikutan topik, muterin lagu-lagu asik pastinya, semuanya ngasih info-info yang menarik. Tapi karena udah jam 10, udah saatnya kita pamit dulu, tapi jangan sedih Rockstar. Kita bakal ketemu lagi sama kamu di hari Senin seperti biasa, Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi.
1: Yes. Dan jadikanlah harimu menjadi hari-hari yang mantap setiap harinya. Untuk itu kita mau pamit dulu untuk di Jumat ini, sampai ketemu lagi di minggu depan Rockstar. And hari Wira pamit.
0: Iya, Madeline pamit.
1: And have a rockin' weekend. Bye-bye Rockstar.
0: Bye.
2: Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHR. Have a wonderful day!

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki, apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka ngadirin nih kolaborasi kuliner luar biasa spesial bersama Chef Andri Rozier. Ini adalah chef perempuan pertama yang ngedapetin titel Mille Ovier de France Cuisine yang akan berkolaborasi bareng sama MOF Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Laurenguy, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Laurenguy. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restaurant ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areduta.bali. Sekali lagi, @areduta.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis & Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louis_and_friends_fitness. Sekali lagi di @louis_and_friends_fitness. From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, spins, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Ricardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga. Kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cocinain Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib, emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi @sugarsand.bali.

0: and lock your tickets now at sundaysbeachclub.com. Once again, sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu gak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness

0: di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @lewisandfriendsfitness. Sekali lagi di @lewisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Di Guangxi, China Selatan, 6 Juli 2026 lalu, memunculkan sorotan terhadap persoalan kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola hampir 100 ribu bendungan di China. Pengamat geopolitik Sun Li menilai kurangnya peringatan dini saat pelepasan air waduk di malam hari dan lemahnya pengawasan konstruksi sejak 2022 menjadi penyebab utama parahnya dampak banjir untuk warga hilir. Insiden banjir hingga memutus akses warga ini dinilai mencerminkan risiko berulang karena buruknya akuntabilitas pengelolaan bendungan tua di China setiap musim hujan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Jessica Alba dan Tyler Jakar Perez dipastikan bergabung dengan Emily Bather dan juga Logan Lamar dalam proyek reboot film komedi romantis 13 Going on 30 karya sutradara Brett Haley. Film ini akan diproduksi Netflix dan Jennifer Garner sebagai produser eksekutif bersama penulis naskah Hannah Marx dan juga Flora Grison. Proyek ini mengusung ulang kisah populer film versi 2004 tentang remaja 13 tahun yang mendadak berubah menjadi wanita dewasa 30 tahun. Berita ketiga dari bola.com, Asosiasi Sepak Bola Jepang resmi menjadikan Go Oiwa sebagai pelatih baru timnas menggantikan Hajime Moriyasu yang berhenti di babak 32 Piala Dunia 2026 setelah Brasil menang 2-1. Hajime Moriyasu dipastikan tetap mendampingi timnas Jepang sampai Piala Asia 2027 di Januari mendatang karena singkatnya waktu persiapan yang dimiliki tim. Go Oiwa nantinya akan merangkap jabatan sebagai pelatih timnas senior sekaligus memimpin timnas Jepang untuk persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Night Bites kick off at 9 p.m. Round up your party people and lock your tickets now at sundaysbeachclub.com. Once again, sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.8 FM The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya. This public service

adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Samasta Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga

foto-foto juga. Kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cosinain Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di Adriana Bali.rooftop di Instagramnya, sekali lagi @adrianabali.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, runtuhnya Waduk Liulan di Guangxi, Cina Selatan 6 Juli 2026 lalu memunculkan sorotan terhadap persoalan kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola hampir 100 ribu bendungan di Cina. Pengamat geopolitik Sun Li menilai kurangnya peringatan dini saat pelepasan air waduk di malam hari dan lemahnya pengawasan konstruksi sejak 2022 menjadi penyebab utama parahnya dampak banjir untuk warga hilir. Insiden banjir hingga memutus akses warga ini dinilai mencerminkan risiko berulang karena buruknya akuntabilitas pengelolaan bendungan tua di Cina setiap musim hujan. Berita kedua masih dari cnnindonesia.com, Jessica Alba dan Tyler Jacar Perez dipastikan bergabung dengan Emily Bather dan juga Logan Lamar dalam proyek reboot film komedi romantis 13 Going on 30 karya sutradara Brett Haley. Film ini akan diproduksi Netflix dan Jennifer Garner sebagai produser eksekutif bersama penulis naskah Hannah Marx dan juga Flora Grison. Proyek ini mengusung ulang kisah populer film versi 2004 tentang remaja 13 tahun yang mendadak berubah menjadi wanita dewasa 30 tahun. Berita ketiga dari bola.com, Asosiasi Sepak Bola Jepang resmi menjadikan Go Oiwa sebagai pelatih baru timnas menggantikan Hajime Moriyasu yang berhenti di babak 32 Piala Dunia 2026 setelah Brasil menang 2-1. Hajime Moriyasu dipastikan tetap mendampingi timnas Jepang sampai Piala Asia 2027 di Januari mendatang karena singkatnya waktu persiapan yang dimiliki tim. Go Oiwa nantinya akan merangkap jabatan sebagai pelatih timnas senior sekaligus memimpin timnas Jepang untuk persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day.

jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka gak hadirin nih, kolaborasi kuliner luar biasa, spesial bersama Chef Andri Rozier. Ini adalah chef perempuan pertama yang ngedapetin titel Belle of Vie de France Cuisine, yang akan ber

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so?

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, runtuhnya Waduk Liulan di Guangxi, Cina Selatan 6 Juli 2026 lalu memunculkan sorotan terhadap persoalan kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola hampir 100 ribu bendungan di Cina. Pengamat geopolitik Sun Li menilai kurangnya peringatan dini saat pelepasan air waduk di malam hari dan lemahnya pengawasan konstruksi sejak 2022 menjadi penyebab utama parahnya dampak banjir untuk warga hilir. Insiden banjir hingga memutus akses warga ini dinilai mencerminkan risiko berulang karena buruknya akuntabilitas pengelolaan bendungan tua di Cina setiap musim hujan. Berita kedua masih dari cnnindonesia.com, Jessica Alba dan Tyler Jakar Perez dipastikan bergabung dengan Emily Bather dan juga Logan Lamar dalam proyek reboot film komedi romantis 13 Going on 30 karya sutradara Brett Haley. Film ini akan diproduksi Netflix dan Jennifer Garner sebagai produser eksekutif bersama penulis naskah Hannah Marx dan juga Flora Grison. Proyek ini mengusung ulang kisah populer film versi 2004 tentang remaja 13 tahun yang mendadak berubah menjadi wanita dewasa 30 tahun. Berita ketiga dari bola.com, Asosiasi Sepak Bola Jepang resmi menjadikan Go Oiwa sebagai pelatih baru timnas menggantikan Hajime Moriyasu yang berhenti di babak 32 Piala Dunia 2026 setelah Brasil menang 2-1. Hajime Moriyasu dipastikan tetap mendampingi timnas Jepang sampai Piala Asia 2027 di Januari mendatang karena singkatnya waktu persiapan yang dimiliki tim. Go Oiwa nantinya akan merangkap jabatan sebagai pelatih timnas senior sekaligus memimpin timnas Jepang untuk persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Rockstar. Ngomongin soal langit ya Rockstar ya. Setiap warna langit itu seolah-olah punya ceritanya masing-masing. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal warna langit yang gue pilih satu deh, yang orange, rasanya itu pasti selalu identik sama matahari sore, kehangatan, dan suasana musim panas. Nah, vibe itu sekarang dibawa ke dalam sebuah Italian Sunday brunch spesial yang terinspirasi dari warna orange musim panas, yaitu ada Arancione brunch di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi langsung khusus Chef Michele Antonucci. Di sini nih ada mulai dari arancini di riso ala bolognese, ada pumpkin semi freddo, ada Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi. Nggak cuma itu Rockstar, sambil brunch kita tuh bisa ditemani live music, ada entertainment

catering dan juga birthday. Nah, semuanya itu bisa lo nikmatin dan dapatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja, itu udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi langsung aja research sekarang dan datang. Info lengkapnya lo bisa cek aja sosial medianya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasi cek sosial medianya di @pregobali dan @westinbali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

kebiasaan orang tuh aneh-aneh ya. Kalau saya sukanya ngelihat food blogger luar negeri karena jalan. Terus beberapa teman saya kayak Aurel, kayak Weda, mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki, apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, ah, orang lain belum tentu bisa deh. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka ngadirin nih kolaborasi kuliner luar biasa.

Chef Jean-Yves Florangi, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Florangi. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restoran ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya, jangan ragu, hubungin langsung Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali. Kamu WhatsApp aja, catat nih pelan-pelan ya, 0811 3880 7788. Sekali lagi 0811 3880 7788. Atau cek sosial medianya biar gampang, @kempinski Bali. Gampang banget sekali lagi di @kempinski Bali.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Wih, kurang enak. Apa tuh? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabisin sore sampai ke malam. Karena malamnya ada pertunjukan kembang api. Dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya, cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.

Terus kalau sekarang main ke pantai rasanya udah pengen apa ya, udah pengen nyemplung gitu. Tapi sayangnya di dekat tempat kita ada becek-becekan. Jangan, kotor. Mending kamu ke pantai udah dari sore sampai ke malam party. Ke Sundays Beach Club yang punya Thunder Moon Beach Party hari Minggu 26 Juli dari jam 6:30 malam. Di Sundays Beach Club tentunya akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, DJ Citra. Terus ada fire dancers, ada dynamic dancers. Dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang kayaknya muka kita tuh jadi makin seru pas party. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, di mana kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com. Dan gak ketinggalan, mulai jam 9 malam kamu bisa cobain langsung late night bites menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, saya ingetin sekali lagi sundaysbeachclub.com. And this event supported by 87.8 FM, The Rockin' Life. But take off the slow.

gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @Louis and Friends Fitness. Sekali lagi di @Louis and Friends Fitness.

terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko, Frida Kahlo,

0: lainnya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar. Tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kita bisa nih menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese, terus juga ada pumpkin semifreddo, Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, dan artisan cheese selection. Terus masih banyak lagi deh pokoknya. Dan gak cuma itu aja, sambil brunch kita akan ditemenin sama live music, ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan ngedapetin akses ke semua pool dan pantai. Jadi pas banget nih kalau kita mau kumpul bareng sama keluarga, teman, atau merayakan special occasions kayak arisan, gathering, juga birthday. Nah semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Info lengkap dan reservasi, cek aja sosial media at Prego Bali dan at Westin Bali. Sekali lagi at Prego Bali dan at Westin Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati.

foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya. Dan acara ini tuh free entry ya Rockstar, jadi tunggu apa lagi ya kan? Info lengkap lu cek aja roosterfishbeachclub.com, sekali lagi roosterfishbeachclub.com, dan follow social medianya @roosterfishbeachclub, sekali lagi @roosterfishbeachclub.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and French Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: dancers nih akan lengkap semua. Ditambah lagi kita juga bisa ikutan face painting, jadi bikin partinya makin maksimal. Tiketnya juga cuma Rp300.000, udah termasuk satu minuman, dan kita bisa ngedapetin sekarang di sandwichbeachclub.com. Gak ketinggalan, mulai jam 9 malam kita juga bisa cobain langsung late night bites. Ini menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi ya udah, jangan tunggu lama-lama, rockstar, langsung aja kita klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Let's bring back your best memories with Rowan.
0: Throwback kita kali ini ada My Chemical Romance dengan single berjudul Famous Last Words. Jadi menurut vokalis Gerard Way, lagu ini tuh dibuat saat adiknya Mikey Way memutuskan keluar dari sesi rekaman dengan alasan tekanan mental dan ketidakstabilan emosi. Lagu ini tuh dirilis tahun 2007 ya, Rockstar. Dan yang unik dari single ini adalah proses syutingnya yang semuanya dilakukan di tengah api dan hampir semua anggota band mengalami cedera sungguhan. Nah, keunikan kedua adalah video klipnya sendiri adalah lanjutan dari Welcome to the Black Parade. Dan lagu ini juga selalu menjadi penutup konser My Chemical Romance dari 2007 sampai 2026. Dan sudah dinyanyikan dalam 440 konser. Nah, jadi sekarang kita langsung aja yuk dengarkan. Ini dia My Chemical Romance dengan Famous Last Words.
2: No, I'm

0: everyone, it's Rockstar. Belum genap seminggu kayaknya ya untuk move on dari Piala Dunia. Karena emang sebegitunya gitu keren. Apalagi setelah Piala Dunia berakhir, barulah bermunculan informasi-informasi fun fact tentang para pemain-pemain bola dari berbagai negara, ya kan. Sebut aja sekarang Jude Bellingham nih yang lagi naik daun banget, ya kan. Bahkan ternyata dia punya adik kandung yang mukanya tuh mirip plek-ketiplek banget sama dia. Bahkan ini gue rasa sih lebih mirip ke kembar sih, Rockstar. Keren ya, udahlah ganteng, baik, ya kan, giginya putih, bersih gitu kan. Aduh, pokoknya emang paket lengkap banget ya, Rockstar. Tapi kalau ngomongin soal paket lengkap untuk staycation nih, Rockstar, nah ini ada di area Duta Bali yang mempersembahkan Weekend Getaway Jalan Kartika Plaza Kuta. Kita bisa menikmati liburan paling menyenangkan dengan fasilitas paling lengkap, juga bonus penawaran seru selama nginep dengan harga start dari Rp1.350.000 per malam. Udah bisa ngedapetin stay di deluxe room, ada juga daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Let's check out-nya sampai jam 2 siang. Diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, kids stay free dengan existing bed. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin. Dan dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Makanya yuk Rockstar langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya. Follow social media at @ariaduta.bali. Sekali lagi at @ariaduta.bali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Selama ini hidup kita tuh bergantung banget ya sama yang namanya handphone atau gadget yang kita punya. Bukan hanya tentang gimana makainya, tapi juga bagaimana gadget ini mempengaruhi hidup kita. Dimulai dari foto, kerjaan, file, sampai percintaan pun ada di gadget, Rockstar. Tapi yang jarang banget kita sadari, kadang tuh gadget kita capek dengan apa yang ada di dalamnya. Dan akhirnya kita juga jadi ikutan tantrum, jadi ikutan capek, ya kan. Sampai-sampai ya perlu melakukan digital decluttering nih. Nah, apa nih digital decluttering? Baru pernah dengar atau sebelumnya udah pernah dengar nih, Rockstar? Nah, kita bakalan bahas hari ini. Pertanyaannya, jadi seberapa sering sih lo bersih-bersih galeri, hapus aplikasi atau hapus file? Ini untuk pollingnya. Dan apa yang paling sering lo hapus nih, Rockstar? Buruan bisa sharing ke kita sekaligus request lagu, reply Twitter @crl_bali, WhatsApp juga boleh di 08113808778, telepon di 7502005, jawab di question box Instagram kita @therockinlife.bali.

Kak. Lu gimana ya? Ini tuh baru aja beli baju-baju yang kayaknya tuh seru-seru untuk dipakai party rockstar. Tapi kayak masih nyari aja gitu ya, party-party mana nih yang seru-seru rockstar. Nah kalau lu ternyata juga masih gitu ya, untuk menentukan party mana yang bagus nih, gue kasih rekomendasi rockstar ya. Ini tuh party yang menurut gue all in banget ya, lengkap semua, yaitu Sundays Beach Club ya. Karena di Sundays Beach Club ini rockstar, dia ini lagi mempersembahkan Thunder Moon Beach Party hari Minggu tanggal 26 Juli start dari jam 6:30 malam di Sundays Beach Clubnya. Penampilannya juga rame banget nih, ada DJ Sabin, DJ Fitri, DJ Citra, terus juga entertainmentnya gak cukup sampai di situ karena ada fire dancer, ada dynamic dancers, ditambah lagi kita juga bisa ikutan face painting yang bikin party kita makin seru. Udah gitu tiketnya juga hanya Rp300.000 dan ini udah termasuk loh satu minuman, dan kita bisa ngedapetin sekarang di sundaysbeachclub.com dan gak ketinggalan. Jadi nanti setiap jam 9 malam nih kita bisa cobain langsung late night bites menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Nah biasanya kalau abis event-event kayak gitu tuh pasti galeri handphone penuh lagi nih rockstar ya kan, sampai bingung mau hapus-hapusin yang mana karena kayak udah terpilih semua gitu foto-fotonya. Yes, kayaknya lo perlu nih yang namanya decluttering, digital decluttering. Jadi kenapa sih kita butuh yang namanya digital decluttering rockstar? Bukan cuman decluttering baju-baju aja ya kan, tapi ini digital decluttering juga perlu. Karena terlalu banyak isi gadget atau storage digital kita, maka biasanya kita akan gampang terdistraksi atau susah fokus. Terus juga produktivitas nih jadi cenderung menurun rockstar, dan kesulitan memilih atau mencari file. Udah gitu bisa terjadi sindrom terus-terusan ngecek handphone, dan di sebagian orang mereka malah jadi terlalu banyak menghabiskan waktu di handphone dan gak fokus sama dunia nyata, entah itu pekerjaan, percintaan, dan juga keluarga atau sosial. Nah, apa aja yang masuk dalam daftar bersih-bersih dari digital decluttering? Nah, ini beberapa diantaranya rockstar. Yang pertama adalah file yang udah gak diperlukan. Terus juga ada foto dan video yang duplikat yang biasanya tuh asal cekrek aja gitu ya, padahal sama sebenarnya. Dan aplikasi yang jarang dipakai. Nah, terus email-email promosi yang menumpuk nih juga nih harus delete-delete ini rockstar. Dan akun sosial media yang udah jarang atau gak pernah dipost, itu juga kadang masih sering ya ada ya rockstar. Dan langganan aplikasi yang udah gak kita gunakan lagi. Nah itu tuh bisa tuh lo hapus-hapusin atau lo mulai sortir-sortir ya, atau decluttering sendiri. Pertanyaannya nih, lo sendiri seberapa sering nih bersih-bersih galeri, hapus aplikasi atau hapus file, dan paling sering dihapus tuh apa? Boleh sharing sama kita sekaligus request lagu, reply aja langsung di Twitter @crl_bali, WhatsApp di 0811 3807878, boleh juga telepon di 75020.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture.

0: Parkir Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Berapa banyak juga grup chat yang kamu mute? Dan apa tujuan kamu buka satu sosial media selain ngelihat kegiatan orang lain? Terus juga seberapa sering sih ada notifikasi kalau storage kamu penuh? Nah ini nih bisa menjadi bahan introspeksi diri ya Rockstar, untuk memutuskan apakah decluttering digital itu perlu atau enggak. Seberapa sering sih lo bersih-bersih galeri nih Rockstar? Hapus aplikasi atau hapus file? Dan apa yang paling sering dihapus? Boleh sharing sekaligus request lagu nih WhatsApp aja ke 0811-3807-878. Boleh juga telepon di 750205. Reply Twitter @crl_bali dan join

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: exes.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Drive and Jive continues right after this.
3: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
5: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: been a fruit a fight.
1: Emang ya, kalau udah ngomongin all you can eat, itu tuh beda gitu ya sama makan-makanan biasa. Tapi all you can eat yang satu ini adalah all you can eat grill dan mewah di Bali. Karena kenapa? 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali ini turun

Juni 2026 start pukul 8 malam di Sugar Test. Ada siapa aja? Ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Terus ada Chef Bayu Retno Timur, President of Bali Culinary Professional. Dan ada Chef Chris Smith, Corporate Chef Oret Gunpowder. Dan juga ada Chef Arif Wicaksono, yaitu Executive Chef of Woods Bali Restoran. Mantep kan Rockstar? Dan semuanya ini bisa didapetin cukup dengan Rp500.000 net per orang aja. Rockstar, bayangin dong. Dan ini kalau pengen Rockstar reservasi, langsung aja cek social media Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi @sugarsand.bali.

0: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
0: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Brunch ini terinspirasi dari cerahnya warna jeruk di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan. Kita bisa nih menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese, terus juga ada pumpkin semifreddo, Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, dan artisan cheese selection. Terus masih banyak lagi deh pokoknya. Dan gak cuman itu aja, sambil brunch kita akan ditemenin sama live music, ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan ngedapetin akses ke semua pool dan pantai. Jadi pas banget nih kalau kita mau kumpul bareng sama keluarga, teman, atau merayakan special occasions kayak arisan, gathering, juga birthday. Nah semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Info lengkap dan reservasi cek aja sosial media at Prego Bali dan at Westin Bali, sekali lagi at Prego Bali dan at Westin Bali. What do you know about the multiverse? When the rhythm
1: starts to play, you need to be nervous. Recommended movie.
0: Kali ini kita akan memberikan rekomendasi film yang lagi tayang di bioskop. Judulnya adalah Evil Dead Burn. Ceritanya tuh tentang perempuan namanya Alice nih, rockstar yang baru aja ditinggal meninggal suaminya dan mencoba mencari ketenangan dengan pergi ke rumah keluarga suaminya. Nah di sana suasana duka yang awalnya tenang berubah jadi konflik keluarga karena munculnya artefak tua dan karakter Deadites yang selalu muncul di semua serial Evil Dead. Satu persatu anggota keluarga pun dirasuki oleh Deadites dan brutal, dan juga Alice ini akhirnya terancam ya karena adanya janji terkutuk yang diucapkan saat menikah dulu. Nah, seperti apa tuh perjanjiannya rockstar dan gimana caranya si Alice kabur? Makanya tonton Evil Dead Burn sekarang di bioskop kesayangan kalian. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, runtuhnya Waduk Liulan di Guangxi, Cina Selatan 6 Juli 2026 lalu memunculkan sorotan terhadap persoalan kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola hampir 100 ribu bendungan di Cina. Pengamat geopolitik Sun Li

0: warga hilir. Insiden banjir hingga memutus akses warga ini dinilai mencerminkan risiko berulang karena buruknya akuntabilitas pengelolaan bendungan tua di Cina setiap musim hujan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Jessica Alba dan Tyler Jakar Perez dipastikan bergabung dengan Emily Bader dan juga Logan Lamar dalam proyek reboot film komedi romantis 13 Going on 30 karya sutradara Brett Haley. Film ini akan diproduksi Netflix dan Jennifer Garner sebagai produser eksekutif bersama penulis naskah Hannah Marx dan juga Flora Grison. Proyek ini mengusung ulang kisah populer film versi 2004 tentang remaja 13 tahun yang mendadak berubah menjadi wanita dewasa 30 tahun. Berita ketiga dari bola.com, Asosiasi Sepak Bola Jepang resmi menjadikan Go Oiwa sebagai pelatih baru timnas menggantikan Hajime Moriyasu yang berhenti di babak 32 Piala Dunia 2026 setelah Brasil menang 2-1. Hajime Moriyasu dipastikan tetap mendampingi timnas Jepang sampai Piala Asia 2027 di Januari mendatang karena singkatnya waktu persiapan yang dimiliki tim. Go Oiwa nantinya akan merangkap jabatan sebagai pelatih timnas senior sekaligus memimpin timnas Jepang untuk persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: kita masih akan temenin kalian dengan lagu-lagu spesial sampai tengah malam nanti, karena akan ada Paranoia juga jam 10 malam. So terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk produser Dana Suardana dan juga operator yang bertugas. Kalau gitu Gaby Jensen pamit undur diri. Have a rocky night. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jakarta.

0: Alat bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LewisAndFriendsFitness. Sekali lagi di @LewisAndFriendsFitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang deket dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Deket aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza kita. Di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam. Di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang. Ada diskon 20% buat spa treatment. Dan complimentary Sunday yoga class. Juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkap

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

ada Chef Bayu Retno Timur. Dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Good Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya, cek aja sosial media Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi @sugarsand.bali.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, runtuhnya Waduk Liulan di Guangxi, Cina Selatan 6 Juli 2026 lalu memunculkan sorotan terhadap persoalan kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola hampir 100 ribu bendungan di Cina. Pengamat geopolitik Sun Li menilai kurangnya peringatan dini saat pelepasan air waduk di malam hari dan lemahnya pengawasan konstruksi sejak 2022 menjadi penyebab utama parahnya dampak banjir untuk warga hilir. Insiden banjir hingga memutus akses warga ini dinilai mencerminkan risiko berulang karena buruknya akuntabilitas pengelolaan bendungan tua di Cina setiap musim hujan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Jessica Alba dan Tyler Jacar Perez dipastikan bergabung dengan Emily Bather dan juga Logan Lamar dalam proyek reboot film komedi romantis 13 Going on 30 karya sutradara Brett Haley. Film ini akan diproduksi Netflix dan Jennifer Garner sebagai produser eksekutif bersama penulis naskah Hannah Marx dan juga Flora Grison. Proyek ini mengusung ulang kisah populer film versi 2004 tentang remaja 13 tahun yang mendadak berubah menjadi wanita dewasa 30 tahun. Berita ketiga dari bola.com, Asosiasi Sepak Bola Jepang resmi menjadikan Go Oiwa sebagai pelatih baru timnas menggantikan Hajime Moriyasu yang berhenti di babak 32 Piala Dunia 2026 setelah Brasil menang 2-1. Hajime Moriyasu dipastikan tetap mendampingi timnas Jepang sampai Piala Asia 2027 di Januari mendatang karena singkatnya waktu persiapan yang dimiliki tim. Go Oiwa nantinya akan merangkap jabatan sebagai pelatih timnas senior sekaligus memimpin timnas Jepang untuk persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rock lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, runtuhnya Waduk Liulan di Guangxi, Cina Selatan 6 Juli 2026 lalu memunculkan sorotan terhadap persoalan kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola hampir 100 ribu bendungan di Cina. Pengamat geopolitik Sun Li menilai kurangnya peringatan dini saat pelepasan air waduk di malam hari dan lemahnya pengawasan konstruksi memaparannya dampak banjir untuk warga hilir. Insiden banjir hingga memutus akses warga ini dinilai mencerminkan risiko berulang karena buruknya akuntabilitas pengelolaan bendungan tua di Cina setiap musim hujan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Jessica Alba dan Tyler Jacar Perez dipastikan bergabung dengan Emily Bather dan juga Logan Lamar dalam proyek reboot film komedi romantis 13 Going on 30 karya sutradara Brett Haley. Film ini akan diproduksi Netflix dan Jennifer Garner sebagai produser eksekutif bersama penulis naskah Hannah Marx dan juga Flora Grison. Proyek ini mengusung ulang kisah populer film versi 2004 tentang remaja 13 tahun yang mendadak berubah menjadi wanita dewasa 30 tahun. Berita ketiga dari bola.com, Asosiasi Sepak Bola Jepang resmi menjadikan Go Oiwa sebagai pelatih baru timnas menggantikan Hajime Moriyasu yang berhenti di babak 32 Piala Dunia 2026 setelah Brasil menang 2-1. Hajime Moriyasu dipastikan tetap mendampingi timnas Jepang sampai Piala Asia 2027 di Januari mendatang karena singkatnya waktu persiapan yang dimiliki tim. Go Oiwa nantinya akan merangkap jabatan sebagai pelatih timnas senior sekaligus memimpin timnas Jepang untuk persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

aja gitu, tapi relate gitu. Jadi ada survei yang bilang umur 30 itu adalah titik di mana kebanyakan orang itu mulai milih duduk pas nonton konser ataupun pas lagi dugem daripada berdiri. Bahkan cowok rata-ratanya lebih cepat nyerah itu umur 28 udah mulai nyari kursi gitu. Nah, cewek-cewek masih kuat nih sampai sekitar umur 32. Waduh, gimana nih ya, kaum wanita lebih kuat kakinya daripada kaum laki-laki. Awalnya gue mikir kayak, ah masa sih? Tapi gue sadar, mungkin bukan karena kita udah tua ya, mungkin karena definisi menikmati konser atau musik atau juga live DJ itu ikut berubah. Dulu yang penting paling depan gitu, desek-desekan atau di dance floor, desek-desekan pulang tuh kaki pegel tuh gak masalah. Sekarang yang penting soundnya enak, bisa lihat panggung, terus pulangnya besok tuh masih bisa kerja, masih bisa bangun dari kasur. Dan jujur, gue aja

Yeah, you can look at your line right now. It's time for the second dancing update. Rosdar, siapa nih di sini yang masih punya CD di rumah, ya kan? Jangan-jangan sekarang CD udah lebih sering jadi tatakan gelas gitu, atau nggak jadi yang ditempel-ditempel di tembok gitu loh, apa hiasan-hiasan kamar gitu. Tapi lucunya nih Rockstar ya, di Amerika itu justru lagi kebalik nih Rockstar ya. Setelah lebih dari 10 tahun, penjualan CD sekarang di Amerika itu naik lebih cepat daripada vinyl. Nah, salah satu penyebabnya karena K-pop gitu, fans-fans K-pop. Banyak fans yang beli album bukan cuma buat dengerin lagunya, tapi buat koleksi, itu juga buat nyari fotokartnya, posternya, sampai versi albumnya. Nah, ini tuh bikin gue sadar, ternyata orang-orang sekarang tuh nggak cuma beli musik, tapi mereka tuh beli rasa memiliki. Karena kalau cuma buat denger lagu, ya tinggal buka Spotify, terus kalau misalnya punya album, fisik tuh beda. Nah, ada kenangan gitu kalau misalnya kita punya album fisik, dan ada ceritanya, ada perasaannya juga gitu. Kayak gue tuh fans beratnya nih, sampai punya CD-nya, punya albumnya. Nah, kalau dibandingin sama Indo juga mirip gitu. Kita memang udah bukan pasar CD kayak dulu, dan mayoritas orang dengar musik itu lewat Spotify, YouTube Music atau Apple.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Hey, 7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo, selamat pagi Rockstar. Yes, kamu ditemani lagi dengan aku, Aurel Maharani, di hari Sabtu kamu, weekend kamu ya, dari jam 7 pagi ini sampai jam 10 pagi nanti Rockstar. Jadi buat kamu yang sedang melakukan aktivitasnya, mau itu istirahat, bersantai gitu ya, atau mungkin kamu mulai menyiapkan diri untuk berolahraga gitu ya Rockstar ya, pokoknya semangat selalu, dan kamu bakal ditemani oleh Aurel di 87.8 FM. Jadi jangan ragu-ragu buat request lagu, dan semoga playlist-playlist kamu yang diputarkan di hari ini tuh bisa menghibur kamu ya Rockstar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, selamat pagi. Masih ditemani dengan Aurel Maharani sampai jam 10 pagi nanti ya Rockstar ya. Nah, kalau sudah mendengarkan suara Aurel di Sabtu pagi, benar tandanya weekend sudah memasuki hari-hari kamu. Yang kemarin sudah capek kerja 9 to 5 gitu ya Rockstar-nya, akhirnya nih bisa menikmati weekend-nya. Kira-kira ngapain sih Rockstar yang kamu lakukan di hari Sabtu yang indah dan cerah ini? Atau mungkin kamu yang baru datang atau sampai di Bali gitu ya, selamat datang di Bali buat menghabiskan waktu untuk liburan. Apalagi bulan-bulan Juli ini ya Rockstar ya, banyak sekali yang datang ke Bali. Jadi buat kamu yang baru datang, iya Aura ucapkan selamat datang. Dan buat kamu yang ingin merencanakan gitu ya, atau menghabiskan waktu dengan keluarga, sahabat, pacar, bingung nih mau kemana gitu ya, gak perlu bingung lagi Rockstar mikirin perjalanan jauh kamu, atau repot-repot deh mempersiapkan liburan kamu, karena kamu bisa aja langsung datang atau escape nih yang dekat dan super mudah. Iya, hari ini ada weekend getaway yang dipersembahkan dari Area Duta Bali Rockstar. Nah, Area Duta ini beralamat di Jalan Kartika Plaza Kuta. Jadi kamu bisa menikmati liburan yang paling menyenangkan di sini ya, dengan fasilitas yang paling lengkap. Juga di sini juga menawarkan bonus-bonus yang seru nih selama menginap. Nah, dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa mendapatkan stay di deluxe room, lalu ada daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, lalu ada late check out ya sampai jam 2 siang, ada diskon 20% untuk spa treatments, ada complimentary Sundays yoga class, dan ada kids stay free dengan exciting bed. Nah, penawaran ini tuh berlaku ya untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu nih, dengan maksimal check out di hari Senin dengan minimal stay 1 malam nih Rockstar. Dan ini ya tersedia promonya sampai 30 September 2026 lagi. Jadi gak perlu mikir-mikir panjang nih Rockstar ya. Jadi buat kamu yang weekendnya sudah suntuk banget di rumah aja, bisa cus langsung main ke Area Duta Bali. Nah, jadi tunggu apa lagi? Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media mereka di @areaduta.bali. Sekali lagi, untuk sosial medianya di @areaduta.bali. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

to 94 FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Hari Sabtu kamu masih temenin dengan aku, Aurel Maharani, di sini sampai jam 10 pagi nanti ya. Kalau sudah weekend gini, rockstar ya, memang paling enak itu sampai aja rebah-rebahan sambil scrolling-scrolling sosial media. Bener apa enggak, rockstar? Kalau Aurel ya jujur seperti itu, apalagi kalau sudah scrolling gitu kan, tiba-tiba muncul nih konten-konten makanan yang apa ya, bisa berbahaya, yang dimana niatnya kita cuma mau ngeliat satu video gitu ya rockstar ya, malah ujung-ujungnya ikutan lapar. Nah sekalian nih rockstar, buat kamu yang masih bingung mau pergi kemana gitu kan ya, atau suka banget nih dengan kulineran yang unik-unik, bisa banget untuk segera datang ke event yang diadakan oleh The Apova Kempinski Bali, yang dimana mereka mempersembahkan Celebration of Culinary Arts with Chef Ari Rosir, yang ini dimana event ini akan dirayakan pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 mendatang di The Apova Kempinski Bali. Ya rockstar, kali ini The Apova Kempinski Bali yang menghadirkan kolaborasi kuliner bersama Chef Andri Rosie, yaitu chef perempuan pertama yang mendapatkan titel Maecure di Oliver de France Cuisine, yang akan berkolaborasi bersama Mof Cuisine tahun 1996, yaitu ada dari Chef Zam Lowanger, yang juga ini merupakan eksekutif chef dari Coral, yaitu ada Jonas Noel, dalam rangkaian spesial yaitu pada tanggal 3 Jumat 31 Juli di Latir by Carl Congo Tapas Collaboration with Chef Jean Vis Lowanger, dan di hari Minggunya tanggal 22 Agustus di Pala Restoran itu akan ada brunch experience dari jam 12 siang. Di hari Rabu nih 5 Agustus di Coral Restoran itu akan ada set dinner yang dimana itu akan berkolaborasi dengan Chef Jonas Noel. Nah jadi ini rangkaiannya sudah tertata banget ya rockstar ya, buat kamu bisa luangkan waktu kamu gitu ya, main ke The Apova Kempinski Bali. Untuk info lengkap event ini dan reservasi, kamu bisa menghubungi Culinary Kunci dari The Apova Kempinski Bali di WhatsApp mereka, nomornya ada di 0811 3880 7788, atau kamu bisa juga nih cek sosial medianya at Kempinski Bali. Sekali lagi untuk sosial medianya at Kempinski Bali.

no, I got him good. I got him really good.